0: Fresh and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Ba nya na ba ba nya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.
2: Fetsa.
1: Stetsa.
2: Fetsa.
1: Mandela.
2: Hey wena man.
0: Onketsa. Chuk chuk chuk chuk.